macha oiba sing nahakna mama ma mapa magi mingthol phanglaba tungda nahakna ima ipa de chatli bali chat yingliba miting matumak nong mana cha na sunangonda chap panana tawrok pa matamda pinja

0: bay re. Kamu hai tahu ni tahu risi dia.
1: Hei,
0: ada kisah benda loi re.
1: Kali kiri no. Hei, kali kiri no. Kasih tahu gue ba. Aina, mugi sahum pasal nak kangi.
0: Kisah itu, gue hak tu orang besu muncung marak si dek lot kisah alba. Atau ga usia si nak bay kerja. Atau gim matung dah mu, aku bay tu asih ba.
1: Untuk punida, pare pare lah. Aiyi tu ni lupa pare asih.
0: Yes. Mafam si dia. Untuk na ingna pasal kereta.
1: Kiba pare bro.
0: Pakre, ingna humlek panung si tapurak ba. Unagi manam sina akiba kat loi nama kundokri.
1: Mahu sahaja kelasnya kait terpo matamda. Aku ini purup sya. Masih musu mangkragani.
0: Acumpani. Ado lam sang payak pagi cuk teraba hak sang se. Aing bandung sih na yairak pada. Dekat lehai ba.
1: Huine. Parisya. Sina si wale. Nang na usi uraga. Ado yang kiri dokari gina.
0: Oh. Ado bro. Ici gino pado. Usiak na sarak tambah lagi segera ini.
1: Aisyu, bawa tu tahuwi. Untuk nuai kita.
0: Isian yang nampit tu dah oiki bapi bando. Mana kai kita thamoi do, hausik bawa bado. Mici dah cang-cang udah na lahir ban.
1: Iya, waris hari itu kau tahu le. Nang si dah lengan lahir muka. Aiy, una asing si karak ta lo na jat laga usiak tu lahir belum tu yang keba.
0: Oh. Sot pet lauk dan lagi yang uko, amuk sahun pang lah di pasir lagi ni ba.
1: Pai krama leda, kalau hendak lagi buat re, lau, amuk pai resi lau.
0: Hoi, pai resi.
1: Usia apa ni?
0: Ima, kemarin tahun itu isi dia, ising ima isi dah, aku ini kadai dah lontar ni tahu isi dia.
1: Hei, nato iyang itu bunyi, ini pagi tahu bunyi apa?
0: Kau kena pengoksin dari no. Kau yang wali ke pai kata uang.
1: Wara bro.
0: Wade dah. Pasai hai betul dah. Tu na yang ning dan hang bani.
1: Yau dore. Langtak na behin man kita nana. Amu ma pemu tu uraga. Pasai dia kahara kani ko.
0: Hai jeroi dah. Yau bu yau rati.
1: Lah. Yau re yau re. Kadai tungsiya.
0: Asida oina, asida oina selesai. Oh, si udro, angang belai maya ama masal iba pambising sing.
1: Angang bengak tani, lay mamindo hai oba.
0: Aidi, chat iba lay sing sing iba mamindi amat tasukang dana.
1: Untuk open hi nang si, pare, nang na pamli iba pambido, adu danang hana pasilo, aduga aina tung ilak iba.
0: Hoi. Aiy, mampam sih depan sih lagi. Nang aiy gitung tu ini ilo uko.
1: Kerana mana nang hari sih bo?
0: Lao, cik sih ni hebat.
1: Oh, asyik weh dia.
0: Mana?
1: Sih lagi sih dia. Atar gulap kau ni.
0: Oh.
1: Magi makhl masuk sih. Ya mana lagi?
0: Mana mesti tu antok nak bukning huna nung sih kita.
1: Nung sih bani. Aiy, semua sih mana mesti. Ya mana pam sih?
0: Mana mesti? Mafam sih dah tanam gada ba hek pamui. Yum daga pura gada cepat payara beti pagada bani ko.
1: Ya ina, koran puku.
0: Asing ba. Ishada pun sihi wanya cudu nega layan ningi.
1: Nang na koran manam do pura gada sekaraga nui isye. Amasung aku ibu dah layri ba kurak laba sih itu nak kari kanji ne.
0: Yes.
1: Kari gumba makoi na nang bu la nak kanji kabadi nang kambung duino ba.
0: Kaning ba dah kanja senu dah. Lain am si tabu nongman ini ishada nam dunia lain rapati yari.
1: Pare pare, aduh rapati ni, nangi nasa ani do, tupsil lo.
0: Tupsil lah, ada kiti.
1: Ngai kau ni, wari loi dia, ada kiki apa? Aduh tadi, leka ani gi marak ta, kam tengok pau sang sil lo. Aduh ga, aroi pada nak kong sing dunia, mon mon lawa, yam ingbo ma paham ting nakan. Madu ta nasa ani do, tak aga sanau.
0: Manung dati, mamlo idro. Untuk nak kijak kereta.
1: Karena am tak kiri noy ba. Aiyah mau pandang ngai ke ba. Cek, atar gulab se. Nasi dagi di mana hek layman cendri pau ba. Aiyah kau ini ke orang dong ne.
0: Nang sulau. Aiyah kau ini pun nacang mina se ba.
1: Hoi hoi. Nang naya terbina. Aiyah susang putar edna. Lau, cang silau.
0: Layna sing se. Untuk nak muan kereta.
1: Ya muan bani.
0: nungsagi mangal na yawbangam dana kang hawdraba liklagi matsumda kong sina tiyang lubada ing lawi
1: hey sekshina kong tango ko amung nantagini
0: sidi mamame yawdribo
1: yawre yawre lekho yawre hawjiti na nasani do sandoklo aduga lairik singdu dana nasani do na hanjin na dina tako
0: Sing the guitar up, Marik sings in a is hase, pung yom yonkri. Lainam sibu, no mitiani is had as soon a lake doino.
1: Panaquina labanida. Who's it? Nangia pamas tung labanina, Zalasiro.
0: Hoi, Zalase.
1: Law, white horse law.
0: Say, I hell eh? Sibu could I delay gay?
2: I see the lay ye. Cadai de Coruge noibo.
0: Is here. Ahi, Cashu, Saludeda, some pie be sana rubani.
2: Eh? Lainam see there. Nang like on the Coiru bro.
0: Is here the Carmine Kangino.
2: Kangi. I soon nangi matam se, calak die. Nangi lainam sinam laga. How crabapun sigi, what evening sing lay di bema.
0: Is here sima. On top of one acta.
2: Ado, nang nang asi koiru rido, atar gula pambi da nataro.
0: Mani che,
2: adu ni da na, ayin hai ba sumdro.
0: As ma pam do, antok na pasak rasani che. Aduk sang na pairak pagi awa ba do, ma pam do hek yog baga, pung ing ing.
2: Ado, nang hai sing na di satluko, ma paan pang thok thok ka no. Nang gilay nam do, hen man leba. Pare pare. Isi esu, saya tang potah ruki ge. Nang suaram lani, saya potah zeroko.
0: Ho isi.
2: Bema, isi esu, ngasih di. Isa esu, kahai hena lum silak pagum tawi ne.
0: Isi, ayla ake. Sige hawai mapan se, amuk ta sengdok lam kisira tawani.
2: Hoi. Ado, nangi dong hek tang tamaga amta tuna la o.
0: Yani yani la age. Aila eji.
2: Tok na ware da, tauri si aibo.
0: Kai hai ge si a. Ai kari ma tiang pang jar oge.
2: Hak sang ngam lak tabasida. Isi hinga si di. Nang ta da do. Iham nang chingle.
0: Isi.
2: Malai seram lepati, kaya ada harau segani. Mahade, mahade mage nung sirap amat asing, ubah hek pangdana. Makoi na tok piki bato.
0: Si,
2: si aje tamu si na kau bungam ni nilai na.
0: Si, si, iya mhe nak kanjilano. Mage matam hai bato. Lak tu na cat krabani. Isi ke hak jang do? Ia amna cok cilan ni je.
3: Kena kena lagi yum sibo.
0: Isi ke ekoye ni lagi. Ia ni cang biru.
1: Isi ya. Hak jang ke yang ngam bida bro.
2: Karang ngam de. Noi bu koi besar Lucy hai dana. Ibi ama bu hobo lagi bro nang bo.
1: Hui isi. Ngak aswai pop deng pai thuk usirai na hangin la ini
0: ichi se masasu ingam ngam da ba male matom ta thadok lam base kaya nungai traba ya sikatai ya ro sikatai yam lu batan phama mani da kai noi na hai do risibo cha chu cha ningi ichi su mathan da karam na hondok lam gani tawri si de
2: kari khalli no laina Nang nabu sat ning ladi, ngai hak sat luso ne. Isi esu kai su tau roi.
0: Ya ni dai che.
1: Isi, adu di ngai hak koi thoke. Lambi da isi na sabi ya ba kari kari no suai yeng lakia ba.
2: Hoi ni, sa tho uro. Ado, lambi da noi na sorpon amun ba do pangadi ne. Isi ki masi amat tapuro.
1: Hoi isi, suai da ni yeng lakia. Lina, lau sal silau.
0: Hoi.
1: Kuira kumsi ablo.

Kulpua muining amadi mapang nasakpa maring matam isay sing tabire. Sa irol garoy bedamuk tabirasi. Living ant amadi mapang nasakpa tanggal laisol isay sing.